sàpiga xiu aran Michell e per tu un bè fa s'lieva mai. Lietoim te dune një qytet, oral xiu, sa aran.